Nya mwenge Yene pasa munja one Oh Mboa kuzena su Yala temba vene ni muna salsa Ni salsa yisonde salsa yena Nya gome oh manja Anfebe kwa albe sinu langa wa Na yudu gana nika nyantelisi watenwa Nabina ekwa rango ya wenge indina Dawe sebe tumbi Oh Bisuka na bisuka Wanamba Bisuka na bisuka Masontamba Bisuka na bisuka We afre son son son son son son Oye son son bangwende Nabina kumelondi Oye son son baso Mbape na sao ojingia Mbape na ben Lam lam okwala Mbape na andiso na Whisky na soda Du Mbesuka na mbesuka Mbafen mkwa basu gendi Wana mbabu kate Mbiponda ndi Mbesuka na mbesuka Besuka na besuka Besuka na besuka